0: Sí, makanya kok tasya wae nang iki makanya nabi makanya pape makanya punta makanya mu makanya tak ujung miau ini betin
1: awi makanya moriko ya tapi ada makanya odi katu ese makanya kubu bayin